Wongreang, khususnya para petani dan juga nelayan di Indramayu. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nimas dapat hadir untuk temani rekan prima semuanya hingga pukul 10 pagi nanti di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat berkurban dan keikhlasan senantiasa menghiasi langkah hidup kita semuanya. Sambil temani rekan prima semuanya bersiap-siap untuk sholat Idul Adha, Dimas akan hadirkan lagu-lagu yang spesial tentunya hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang, teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabebuya kalau di Indonesia, teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih, teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa, Bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

Gula Rory Firmansyah, Camat Hargelis, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak Lalen, promokakan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor siji Ning Indramayu Barat. Yuk warga Hargelis, promokakan Radio Prima 95,8 FM. Matur suwun. Wassalamualaikum.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan-rekan Prima semuanya bersiap-siap untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Mimas hadir dengan lagu-lagu yang spesial pastinya ya, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indrabayu Barat. Kalau kita mengulik ya rekan Prima, makna utama dari Idul Adha adalah bentuk ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban serta pengorbanan yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia menyembelih putranya Nabi Ismail demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna utamanya adalah kepatuhan mutlak dan keikhlasan tertinggi dalam menjalankan segala perintahnya, meskipun ya harus mengorbankan hal yang paling dicintai di dunia. Nah, kalau kita sedikit membedah kata kurban yang berasal dari bahasa Arab, kurban yang berarti ternyata dekat, menyembelih hewan kurban merupakan sarana ibadah fisik dan harta untuk membersihkan jiwa serta mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya buat rekan Prima semuanya yang kebetulan tahun ini bisa berkurban karena keberlimpahan rezekinya, mudah-mudahan ya amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan yang dimiliki senantiasa menghiasi langkah hidup kita semuanya.

saya AKP Karnadi selaku Kapolsek Gabus Wetan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Ayu sedulur-dulur warga masyarakat Gabus Wetan, sarang-sarang jaga keamanan, kenyamanan dan kekhusyuan

Sami-sami dengarkan Radio Prima 95,8 FM. Radione Wong Indramayu. Wassalamualaikum.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol.

0: apa The Tour General mau pakai
1: matematika. Iya juga ya. Iya iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang abang.
0: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
1: Emang kenapa?
0: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
1: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang, cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
0: Kalkulatornya error.

belahan dunia. Kita mau jalan-jalan dulu nih ke Pakistan. Jadi tradisi kurban di Pakistan, sebelum hewan kurban ini disembelih, mereka memandikan dan juga merias hewan kurban. Jadi masyarakat Pakistan memiliki tradisi memperlakukan hewan kurban dengan sangat terhormat. Menjelang Idul Adha, tempat pencucian mobil seringkali beralih fungsi menjadi tempat pemandian hewan kurban. Nah, setelah bersih, hewan-hewan seperti sapi ataupun kambing akan didandani dengan kalung bunga, pita warna-warni, bahkan diberikan hiasan cat atau henna pada bulunya sebelum disembelih. Lain lagi di Arab Saudi, kurban unta secara massal. Di Arab Saudi, unta menjadi primadona dan simbol kemuliaan serta status sosial dalam ibadah kurban.

enten. Jadi sapi-sapi tersebut diberi kalung bunga 7 rupa, dibalut dengan kain putih, lalu diarak oleh warga menuju masjid. Hal ini merupakan simbol penghormatan dan keikhlasan dalam berkurban. Gimana kalau misalnya di Turki? Masyarakat Turki menyambut Idul Adha dengan istilah kurban bayi rami. Tradisi unik di sana adalah penghormatan kepada orang tua melalui sungkeman atau mencium tangan. Lalu orang tua akan memberikan hadiah kecil berupa uang atau manisan. Nah, selain itu, banyak warga Turki modern memilih melakukan kurban lewat lembaga sosial atau donasi digital, alih-alih mereka menyembelih sendiri di pemukiman. Nah, gimana kalau tradisi berkurban di Wongre yang tahun ini ada nggak yang unik-unik? Atau ada nggak cerita-cerita yang bikin ger gitu ya? Biasanya rame nih di media sosial cerita-cerita yang bikin ger. Nanti rekan Prima semuanya bisa WA ke 0853218995982 kalau misalnya ada cerita-cerita yang ger saat perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini.

Saatnya kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Idul Adha, dan senang sekali RT ya melaporkan dari Mahat Al Zaitun, tepatnya di Masjid Rahmatan Lil Alamin, pada hari sekarang ya menjelang sholat Id di Masjid Rahmatan Lil Alamin ini sudah penuh sekali dengan wali pelajar dan juga guru dan para pelajarnya juga ya. Dari yang tadi terlihat dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah yang menengah dan juga atas ini juga ikut memenuhi dari Masjid Rahmatan Lil Alamin. Dan saat ini saya sudah bersama dengan wali pelajar yang juga turut hadir di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Coba kita tanya-tanya dulu ya. Halo, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa, dari mana ini?
1: Nama saya Ahmad Taufik dari Jakarta. Mm-hmm. Ya, Jakarta Selatan.
0: Ya, wali pelajar, Bapak anaknya belajar ini kelas berapa sekarang?
1: Kebetulan anak saya 3 udah pada lulus ya, dari angkatan 17, angkatan 19, dan terakhir kemarin lulus angkatan 22. Jadi 3 anak alhamdulillah lulus semua di sini. Ya, hari ini ya mereka pada kuliah, ya ada sambil bekerja, ya alhamdulillah dengan senang hati.
0: Ya, dan sekarang Bapak hadir lagi nih di Idul Adha di Masjid Rahmatan Lil Alamin, pasti punya kesan dan punya apa sampai apa senang sekali nih. Jadi boleh dikasih tahu kepada pendengar Prima FM seperti apa nih rasa senangnya Bapak ataupun kesan-kesan Bapak di Masjid Rahmatan Lil Alamin.
1: Ya, saya hampir selalu hadir ya di setiap hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Kesan saya sholat Id di sini ya, satu, berjamaah dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Keduanya, inti dan isi daripada sholat Id di sini, terutama nanti khutbahnya, itu ya memang sangat mengena sekali, baik buat kami keluarga maupun buat bangsa negara Indonesia Raya ini.
0: Oke, mungkin untuk para pelajar di Mahat Al Zaitun yang masih juga menimba ilmu ya, sampai nanti lulus dan juga menjadi pelanjut dari bangsa Indonesia ini, mungkin Bapak bisa memberikan pesan terutama saat Idul Adha seperti ini.
1: Ya, di saat Idul Adha ini saya berpesan kepada anak-anak semua ya, pelajar di Mahat Al Zaitun, berkonsentrasi dan teruslah belajar ya, menimba ilmu, karena di sini banyak sekali pendidikan-pendidikan atau contoh-contoh ya yang sangat bermanfaat demi masa depan bangsa Indonesia Raya ini. Ya, semangat belajar anak-anak semua ya, teruslah menggapai cita-cita bangun bangsa Indonesia Raya ini.
0: Iya, terima kasih banyak Pak.
1: Ya, sama-sama Pak.

Id ya di Masjid Rahmatul Alamin ya. Semoga tadi doanya ya untuk para pelajar agar terus memaksimalkan potensinya untuk melanjutkan bangsa Indonesia ya, menjadi bangsa yang lebih berdaya lagi dan juga berjaya lagi dan lebih mandiri lagi. Terima kasih RT melaporkan dari Masjid Rahmatul Alamin. Kembalikan ke studio. Silakan Bang Arya.

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأي

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي يرعانا ويحفظنا بمعهد الزيتون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah Idul Adha, sebelum saya lanjutkan khutbah Idul Adha ini, sebagai rasa syukur dan tahadduts bin ni'mah, kami menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini Az-Zaitun dapat melaksanakan gerakan kurban. Yaitu dengan jumlah mustahik tahun ini, tahun 2026, sejumlah 6.655 persen. Ini naik 11.72% yang sebelumnya tahun 2025 sejumlah 5.957. Adapun jumlah daging sebanyak 5.172 bungkus dengan bobot 10 ton 344 kilogram. Juga beras jumlah bungkus 4.379 dengan bobot 21 ton 895 kilogram. Jumlah sapi sebanyak 36 sapi, jumlah kambing 30 dan jumlah domba 111 ekor. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini bagian dari petunjuk khas dan disampaikan oleh para teolog berdasarkan teks-teks keagamaan atau ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Pemaknaan kurban diresapi sebagai internalisasi nilai-nilai luhur perintah Tuhan kepada manusia melalui Ibrahim alaihissalam tentang ketaatan, keikhlasan dan keteguhan hati. Bagaimana Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail dan atau Ishak sebagai pengorbanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya digantikan oleh hewan dan bukan lagi anak manusia. Namun kita juga dapat memaknai peristiwa tersebut sebagai peristiwa peralihan kebudayaan, bahkan peralihan peradaban. Secara sosiohistoris, tradisi di banyak masyarakat masa lampau bahwa pengorbanan anak manusia untuk sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan mahaluhur
maha kuat dan maha kuasa adalah praktek ritual yang telah dijalankan turun-temurun. Di berbagai banyak tradisi dan budaya, baik di berbagai penjuru dunia maupun juga di Nusantara. Dan itu dapat ditelusuri secara sosiohistoris dan antropologis. Nabi Ibrahim telah mengubahnya. Nabi Ibrahim mendobrak tradisi lama yang tidak manusiawi, yang mengatasnamakan perintah yang mempunyai kekuatan besar di luar manusia. Dengan mengorbankan anak manusia, Ibrahim berpikir, Ibrahim tidak tega, dan Ibrahim mengubahnya karena Tuhan yang Ibrahim yakini adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan semesta alam, Allahu Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Ibrahim adalah bapa kemanusiaan, pengubah tradisi dan kebudayaan lama yang tidak manusiawi, lalu membuka dan memulai peradaban baru dengan nilai-nilai ilahiyah yang manusiawi dan progresif. Itulah din yang sesungguhnya, yang juga diperjuangkan dan ditegakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pantaslah beliau Nabi Ibrahim dijuluki Abul Bashariyah, bapak kemanusiaan, dan juga Abul Anbiya, bapak para nabi. Maka tepat Syekh Az-Zaitun memberikan moto Az-Zaitun adalah pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Ini adalah misi kenabian atau misi profetik sebagai ajaran ilahi yang terus berlanjut. Hadirin semua, mari kita bergeser tema kita dengan melihat situasi geopolitik yang saat ini yang tidak lagi membentuk unipolar atau satu kutub politik dunia yang dominan. Namun saat ini telah muncul lebih dari dua kutub atau banyak kutub kekuatan politik dan ekonomi dunia yang saling bersaing. Tidak ada negara tunggal yang secara efektif menghegemoni seperti sebelumnya Amerika Serikat pasca Perang Dingin. Kekuatan ekonomi, militer dan politik mulai terdistribusi ke berbagai negara atau blok kawasan. Tidak ada negara tunggal yang secara efektif. Situasi ini tentu saja menjadikan tantangan dan peluang bagi Indonesia. Diplomasi Indonesia dengan konsep atau prinsip bebas aktif menisayakan akselerasi lebih intens dan cepat. Penerjemahan seribu kawan kurang dan satu musuh terlalu banyak dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan cermat dengan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia. Diplomasi Indonesia haruslah menjadi cermin kepercayaan diri bangsa yang didasari atas kekuatan bangsanya yang sejati, kekuatan keyakinan atas falsafah negara yang dinamakan Pancasila. Pancasila mesti terbukti dalam pelaksanaannya pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diimani dan dibuktikan secara ideologi terbuka dan memandu kepada kemajuan. Hadirin yang cerdas, mari kita tengok Iran saat ini, yang sebelumnya pernah kita bahas tentang Israel, tentang Iran, karena sebetulnya ini sama-sama keturunan Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita lacak bahwasan Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Ur Kasdim atau Mesopotamia, yang setelah Mesopotamia itu masuk daerah Persia dan pindah ke Kanaan di Israel, yang sebetulnya mereka bersaudara, mereka dekat. Bangsa Iran telah menunjukkan resiliensi atau ketahanan bangsanya yang patut kita acungi jempol. Ketahanan atas serangan perang dari lawan, yang selama ini kekuatannya dikenal sangat hegemonik. Bahkan Republik Islam Iran telah lama dikucilkan secara politik, diembargo secara ekonomi, bahkan aset-aset mereka diblokir dan disita oleh yang merasa menjadi polisi dunia. Namun mereka mampu bertahan
membangun dan mendidik anak-anak bangsanya. Perang memang belum selesai, tapi sampai saat ini ketahanan Iran telah mengubah prediksi orang banyak tentang percepatan kekalahannya yang ternyata terbantahkan. Kemenangan Iran adalah ketahanannya. Ketahanannya karena kesetiaannya pada apa yang mereka cintai dan yakini, ajaran ilahi dan para pemimpinnya. Kekuatan Iran dalam pilar ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan keamanan, didorong oleh kemandirian nasional yang kuat. Sektor pendidikan menjadi fondasi utama lahirnya ilmuwan dan inovasi teknologi di tengah isolasi sanksi internasional. Pendidikan sebagai pilar intelektual dilakukan di Iran dengan inovasi sains, menempatkan Iran sebagai salah satu produsen pengetahuan terkemuka di dunia saat ini, terutama menonjol dalam riset nanoteknologi, kedokteran, dan dirgantara. Literasi yang tinggi, memiliki angka literasi masyarakat yang sangat tinggi, disertai dengan partisipasi perempuan yang masif dan setara di berbagai institusi pendidikan tinggi. Secara ideologi dan politik, teokrasi dan republikanisme menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan sistem pemerintahan republik modern, menciptakan stabilitas politik internal yang sangat tersentralisasi. Pengaruh regional menjadi poros utama kekuatan politik di Timur Tengah berkat ideologi revolusionernya. Secara ekonomi, kemandirian sumber daya dan inovasi ditopang oleh cadangan gas alam dan minyak bumi raksasa yang menjadikannya ekonominya sangat terencana. Ketahanan anti-sanksi mendorong negara ini untuk mengembangkan ekonomi domestik yang mandiri melalui strategi substitusi impor dan memproduksi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Secara sosial dan budaya, mereka mempunyai warisan peradaban didukung oleh tradisi literasi Persia yang mengakar kuat dan sistem pendidikan dua jalur, universitas modern, politeknik, dan juga hauzah atau seminari agama. Identitas yang kuat, masyarakat memiliki kohesi sosial dan nasionalisme serta patriotisme yang tinggi. Dalam pertahanan dan keamanan, militer mereka asimetris, memiliki kekuatan militer penting di kawasan dengan fokus pada strategi perang asimetris atau perang tidak langsung berhadapan. Teknologi pertahanan yang mandiri mampu memproduksi peralatan militer sendiri seperti program rudal balistik canggih dan teknologi drone atau kendaraan nirawak. Posisi geopolitik yang mana wilayah geografisnya yang sulit ditembus memberikan Iran pertahanan alami yang sangat baik. Itulah Iran yang diproklamirkan oleh tokoh sentralnya, yaitu Ayatullah Ruhullah Musawi Khomeini pada tahun 1979. Iran saat ini adalah kekuatan regional yang kuat dan maju walaupun ekonominya ditekan, diembargo, dikucilkan. Mereka istiqomah, tetap khusyuk membangun negara walau bagaimanapun keadaannya. Iran membangun kutub geopolitiknya di regional dan membangun hubungan dengan kekuatan kutub lainnya, yaitu China dan Rusia. Kekuatan geopolitik unipolar semakin mencair, membentuk kutub-kutub baru yang tidak dapat dihentikan. Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyyah wala ghurbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Mari kita menengok ke dalam diri. Indonesia, negara bangsa yang lahir dari rahim zaman modern, dengan benih kesadaran dan kecerdasan para pemudanya yang terdidik dengan cepat, membentuk dan membangun negara yang merdeka,
dibangun atas semangat persatuan dan cita-cita yang sama, yaitu negara bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Indonesia telah terlebih dahulu dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda 1928, diproklamirkan pada 1945, dan berdaulat dari penjajah secara politik dan wilayah pada tahun 1949. Kesadaran para pemuda Indonesia telah mendahului banyak bangsa lainnya di dunia. Kesadaran akan persatuan, kesadaran akan kerjasama antar anak bangsa, kesadaran mendirikan negara sebagai wadah mencapai kemajuan zahir dan batin. Indonesia telah menjadi pemimpin dan contoh gagasan negara bangsa modern di Asia dan Afrika pada abad ke-20. Selain banyak kemajuan yang dicapai, saat ini secara umum, bangsa Indonesia masih tertinggal dari kemajuan yang dicita-citakan. Bukan hanya persaingan dan tekanan dari kekuatan luar yang menjadikan kita melambat, namun faktor yang paling besar adalah melemahnya kesadaran atau keinsyafan internal yang terus tergerus. Maka dari mimbar majlis yang mulia ini, khatib mengajak kepada hadirin jemaah Masjid Rahmatan Lil Alamin, kepada bangsa Indonesia, mari kita kembali kepada semangat patriotisme yang telah diajarkan dan ditujukan oleh para pendiri bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita tidak sedang diminta mengorbankan nyawa. Kita tidak sedang diminta untuk angkat senjata. Tapi kita, wahai pemuda bangsa Indonesia, kita diminta untuk menegakkan hukum yang adil, diminta untuk tidak korupsi, diminta gigih belajar, diminta membangun jiwa raga yang baik dan sehat, membangun negara dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Oleh karena itu saudara, kita memang memerlukan usaha perubahan yang revolusioner, perubahan yang mendasar, perubahan yang tersistem untuk dapat menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berjiwa dan berbadan sehat, cerdas, dan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Apa itu? Pendidikan. Pendidikan model apa itu? Pendidikan yang terintegrasi antara ekosistem pendidikan itu sendiri dengan output pendidikan yang dihasilkan langsung, yaitu industri, sehingga outcome atau hasil besar dan jangka panjang dapat dirasakan oleh negara dan bangsa Indonesia, bahkan dunia. Syekh Az-Zaitun Abdussalam Rasidi Panji Gumilang, dengan memadukan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi beliau dalam bertungkus lumus pada pendidikan kontemporer Indonesia, mempunyai gagasan terobosan yang transformatif dan revolusioner dalam desain pendidikan Indonesia untuk mempercepat capaian Indonesia emas yang diinginkan, yakni Indonesia membangun 500 pusat pendidikan berasrama yang terintegrasi di setiap kabupaten kota di Indonesia dengan minimal luas lahan 3.000 hektar. Pusat pendidikan yang mandiri, yang mampu memenuhi kebutuhan, keperluan kehidupan pendidikannya, dan juga berorientasi pada pembangunan, kebutuhan pembangunan bangsa. Satu dari 500 pusat pendidikan tersebut setidaknya dapat menampung 100.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia dengan penjurusannya 90% politeknik dan 10% akademik, agar keterampilan dan keahlian mereka dapat langsung dikaryakan oleh kebutuhan industri yang diarahkan dan disiapkan oleh negara. Setiap pusat pendidikan sebagai kota pendidikan yang mandiri menyelenggarakan pendidikan berasrama melalui sistem boarding civilizations. Negara dapat membina peserta didik secara utuh dalam aspek akademik, kedisiplinan, kepemimpinan, nasionalisme, ketahanan mental, spiritualitas, dan kemampuan sosial.
Kurikulum yang dikembangkan berbasis L-STEAMS, yaitu Law, Science, Technology, Engineering, Art, Matematik, and Spiritual. Dalam kerangka ini, Law ditempatkan sebagai jiwa dan pengawal seluruh pengembangan ilmu agar kemajuan sains dan teknologi dapat tetap berjalan dalam pagar hukum. Konstitusi pendidikan untuk memastikan lahirnya generasi yang taat hukum, taat norma kemanusiaan, berintegritas, disiplin, kreatif, produktif, berbudaya, dan memiliki kesadaran kemanusiaan. Dengan model ini, pendidikan berasrama Indonesia diproyeksikan berkembang menjadi Center of Civilization Building, yaitu pusat pembinaan manusia masa depan yang unggul secara intelektual, kuat secara emosional, sehat secara sosial, dan matang secara spiritual. Dalam desain pengembangannya, pusat pendidikan di 500 titik nasional dirancang dengan orientasi kuat pada pendidikan terapan dan pembangunan keterampilan masa depan. Pada jenjang pendidikan tinggi, sekitar 90% dikembangkan dalam bentuk pendidikan vokasi, politeknik, pendidikan teknologi terapan, sedangkan 10% dikembangkan dalam jalur akademik. Dan riset teoritik, kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan dunia masa depan dan riset yang akan lebih banyak membutuhkan sumber daya manusia terampil, inovatif, adaptif, dan mampu bekerja langsung dalam sektor teknologi industri pertanian modern, energi, kesehatan, ekonomi, pertahanan, dan transformasi digital global. Dengan model tersebut, Indonesia diproyeksikan tidak akan mencetak lulusan akademik, tetapi menjadi tidak hanya mencetak lulusan akademik, tapi menjadi pusat penghasil tenaga profesional dan inovator dunia yang siap menghadapi tantangan peradaban abad ke-22. Selain itu, keunikan sistem pendidikan berasrama terpadu yang memadukan teknologi modern, pendidikan karakter, budaya hidup bersama, kepemimpinan, multikulturalisme, dan spiritualitas. Dengan kekhasan ini, diperkirakan akan menjadi Indonesia sebagai salah satu destinasi pendidikan internasional baru dunia. Dalam jangka panjang, sangat dimungkinkan banyak warga negara asing datang ke Indonesia untuk belajar melakukan riset, mengikuti pendidikan vokasi, maupun mempelajari model pendidikan peradaban yang dikembangkan di Indonesia. Hadirin yang terhormat, sebagai informasi bahwa pada hari Ahad yang akan datang ini, tanggal 31 Mei 2026, Syekh Az-Zaitun akan memaparkan gagasan tersebut di atas kepada 50 profesor dari berbagai bidang keahlian yang telah memberikan kuliah umum, simposium, dan pelatihan kepada para pelaku didik di Az-Zaitun setidaknya sejak 1 Juni tahun lalu. Dan pada 1 Juni tahun ini, yakni hari Senin pekan depan, para profesor tersebut akan mengadakan simposium besar atau konferensi mengenai gagasan yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun tentang gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan Indonesia yang terintegrasi. Oleh karena itu, mari kita hadiri dan sukseskan acara tersebut dengan seksama. Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi'anfusihim. Hadirin jamaah Masjid Agung Rahmatan Alamin yang saya hormati, pada dasarnya juga bahwa usaha pendidikan kita saat ini adalah yang pertama membangun kembali kesadaran filosofis bangsa ini, philosophical awareness bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara, adalah pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi bangsa ini, nilai-nilai kebenaran dan tujuan keberadaan manusia dan bangsa di dunia. Yang kedua, membangun kesadaran sosial, yakni membangun jiwa solidaritas dan kemampuan bekerja sama dengan berbagai kelompok bangsa demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Yang ketiga adalah kesadaran ekologis atau ecological awareness. Kesadaran ekologi atau lingkungan adalah pemahaman bahwa manusia dan ekosistem alam saling bergantung dalam satu kesatuan biosfer yang utuh. Solusi atas masalah lingkungan hanya dapat ditemukan melalui transformasi yang mendasar dan ekstrim dalam
pandangan dan perilaku manusia terhadap alam, kita memiliki kekuatan untuk mencegah kerusakan lingkungan melalui edukasi, kebijakan yang bijaksana dan aksi nyata. Pertama, edukasi atau pendidikan dan kesadaran masyarakat yang penting dalam upaya ini. Semakin banyak orang yang menyadari akan pentingnya tindakan untuk melindungi lingkungan, semakin besar pula kemungkinan kita untuk menghentikan dan membalikan tren krisis lingkungan atau krisis alam di dunia ini. Program-program pendidikan tentang lingkungan hidup harus diperkenalkan secara konkret di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa generasi masa depan memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup tentang lingkungan. Ini adalah langkah awal yang sangat krusial. Yang kedua, kebijakan yang bijaksana dari pemerintah juga diperlukan dalam upaya menjaga keseimbangan alam dan manusia. Ini melibatkan penetapan regulasi yang taat terhadap polusi, subsidi untuk energi terbarukan, serta insentif bagi industri-industri yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan. Dukungan pada penelitian dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan juga harus menjadi fokus utama. Pemerintah harus memulai langkah-langkah konkret dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain juga diselenggarakan oleh pihak-pihak non-pemerintah atau swasta. Komitmen untuk menurunkan emisi karbon, menjaga dan memelihara hutan yang tersisa, dan investasi dalam energi terbarukan adalah langkah-langkah positif yang patut dilakukan. Ketiga, aksi nyata. Langkah terakhir adalah aksi nyata yang harus dimulai dari diri kita masing-masing. Kita memulai aksi bersama dengan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, menghemat penggunaan air, mendukung produk-produk ramah lingkungan, mengutamakan energi terbarukan selain menghemat yang sudah ada, dan turut serta dalam kegiatan pembersihan lingkungan sekitar, berpartisipasi. Itu adalah langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Setiap langkah kecil memiliki dampak besar jika dilakukan secara kolektif. Wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Demikian khutbah Idul Adha ini saya sampaikan. Semoga menjadi pengingat, penyemangat, dan istiqomah pada trek perjuangan kebangsaan kita demi terwujudnya Indonesia yang kuat, adil, dan sejahtera. Hadirin jamaah Masjid Rahmatan Lil Alamin, demikian khutbah Idul Adha. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama untuk Syekh Az-Zaitun, Ummi, keluarga, para sahabat, serta kita semua dan bangsa Indonesia. Senantiasa Allah berikan kesehatan yang paripurna, kecerdasan yang cemerlang, rizki yang berkah, dan semangat untuk terus melanjutkan pembangunan pendidikan umat bangsa ini, bangsa Indonesia yang terberkati. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam وادخلنا الجنة دار السلام دار الإسلام مع الأبرار ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرقا مرقا مرقا

Setelah kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Di Subang Raya, program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

wabarakatuh. Kula Uus Puspito, Camat Kantar, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongkakan Radio Prima FM 95,8 FM, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Yuk warga Kecamatan Gantar dan sekitare, Radio Prima 95,8 FM. Assalamualaikum.

0: kita ikuti bersama Pasti Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka Rekan Prima semuanya. Saat ini Sahil nih ya, di hari Rabu ini 27 Mei, hari Raya Idul Adha. Saat ini Sahil sedang ada di Bandung Barat, khususnya di Lembang ya Pak ya. Betul, dan saat ini Sahil sedang berada di Lembang dan juga sedang melaksanakan prosesi penyembelihan daging kurban. Dan saat ini juga Sahil sedang berada di prosesi penyembelihan kurban, yang dimana nanti ada sapi dari Syekh Az-Zaitun kepada masyarakat Lembang yang berbobot sekitar 450 kg dan juga pembagian beras sebanyak 5 kg per orangnya, per penerima. Dan saat ini Sahil sudah bersama Pak RT. Boleh dikenalkan dulu Pak RT dengan siapa nih?
2: Sama Dadan, RT 02 RW 1.
1: Oke, dan satu lagi dengan Pak?
3: Saya Hari, Sekretaris DKM, merangkap Sekretaris Ketua RW.
1: Waduh, merangkapnya banyak banget ya, seperti di Indonesia. Dan ini Pak Dadan gimana nih tanggapannya mengenai pemberian hewan kurban satu ekor sapi berat 450 kg kepada masyarakat di Lembang, khususnya di Bandung Barat?
2: Ya, syukur Alhamdulillah. Mungkin jadi masyarakat saya merasakan daging kurban sapi. Biasanya kan kambing. Ya, biasanya kambing ya. Sekarang Alhamdulillah sapi ya. Sementara mah segitu aja lah. Terima kasih banyak buat saya.
1: Oke Pak, gimana nih, ada pernah tanggapannya gak nih dari masyarakat mengenai pemberian kurban dari Syekh Az-Zaitun?
2: Selama ini udah 3 tahun gak ada.
1: Oh gak ada, berarti bagus semua ya berarti?
2: Bagus semua, Alhamdulillah.
1: Berarti ini adalah bisa dibilang tahun ketiga pemberian Syekh. Dan kemarin pemberiannya apa dari Syekh Az-Zaitun?
2: Kambing 7 ekor.
1: Kambing 7 ekor. Dan saat ini?
2: Sapi.
1: Sapi 1 ekor seberat 450 kg. Ini Pak, Bapak sendiri sebagai menjabat sebagai sekretaris Pak, bisa diceritakan nanti prosesi penyembelihan kurbannya seperti apa Pak?
3: Alhamdulillah, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Syekh Az-Zaitun atas distribusinya kepada warga kami di RW 01. Alhamdulillah. Insya Allah pelaksanaan awal pertama di sini setelah kita mau bikin kurban ada penyembelihan kambing dulu semua. Alhamdulillah tahun sekarang kita mendapatkan 9 ekor sapi, kambing, terus 4 ekor sapi.
1: Dan salah satunya milik Syekh Az-Zaitun.
3: Betul, dari Syekh Az-Zaitun. Rencana sekarang tuh dipotong-potong dulu semua Pak, disembelih dulu, setelah disembelih nanti ditimbang berapa banyak itu ke kilogramnya, banyaknya nanti dibagi rata sama warga di RW 01.
1: Okay. Untuk penerimanya Pak RT ini boleh Pak Dadan, boleh disampaikan penerima dari bakti kurban Syekh Az-Zaitun nih sebanyak berapa penerima?
2: 130 lebih kalau masalah ya.
1: 135 ya.
3: Kalau 135 kan induran dari sini ya, termasuk 16. Kalau dari warga di sini mungkin kurang lebih ada sekitar 500-an ya. 500-an ada Pak, 500 kakak.
1: Oke, ada 500 kakak di Lembang, dan tapi khususnya untuk penerimaan bakti kurban milik Mahat Az-Zaitun, Syekh Az-Zaitun, khususnya ada 135 penerima. Dan itu rekam penerima nanti pastinya Sahil bakal kembali lagi di liputan berikutnya, dan pastinya pantengin terus di Radio Prima 98 FM. Dikembalikan kepada penyiar. Assalamualaikum Merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

beri info ke rekan Prima. Presiden Prabowo ini ya berkurban sapi sebanyak 1.098 ekor sapi dan itu dibagikan ke seluruh Indonesia. Pusat Pendidikan Mahat Az-Zaitun yang berada di Kabupaten Indramayu juga membuktikan komitmennya, terutama komitmen sosialnya melalui pelaksanaan program bakti kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi lembaga pendidikan swasta mandiri ini secara masif mendistribusikan hewan kurban, di antaranya melalui sejumlah instansi penegak hukum. Jadi kemarinnya telah diterima hewan kurban oleh Polsek Gantar, Polsek Hawergelis, dan juga Polsek Kroya. Dan hal ini menjadi agenda tahunan yang rutin dijalankan oleh Mahat Az-Zaitun. Melalui kepemimpinan Syekh Az-Zaitun, pusat pendidikan swasta dan mandiri ini konsisten menggunakan momentum kurban untuk membangun komunikasi positif serta menjaga stabilitas wilayah Indramayu Barat. Dan aksi filantropi ini juga menegaskan bahwa Mahat Az-Zaitun tidak hanya berfokus pada pendidikan internal, tetapi juga aktif menjadi pelopor dalam mempererat kebersamaan lintas sektor. Dari tahun ke tahun, Nimas selalu meliput ya kegiatan bakti kurban ini. Jadi bukan hanya hewan kurbannya atau daging kurbannya, tapi Mahat Az-Zaitun, Syekh Az-Zaitun juga memberikan beras seberat 5 kg kepada para warga yang memang membutuhkan. Dan dagingnya ini seberat 1 kg. Baik itu daging sapi ataupun daging kambing ya. Dan tidak ada tulang belulangnya. Semuanya murni daging sapi yang dibagikan dalam program bakti kurban Mahat Az-Zaitun. Inilah keistimewaannya.

pula Sutanto, PLT Camat Anjatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongokaken Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Yuk warga Anjatan lan sekitare rongokaken Radio Prima 95,8 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

saya Haji Cahyandi SKM Ihma selaku PLT Camat Proya Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jangan lupa dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk, Wong, warga Kecamatan Proya, dengarkan Radio Prima 95,8 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

ngopi saya di kesempatan hari ini, hari Rabu, tepat kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, tapi jangan pernah beranjak ataupun bergeser dari 95,8 Prima FM, karena musik-musik asik menjadi teman baik rekan Prima semuanya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 per 5 FM Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka, rekan prima semua. Hari ini Baim, tepatnya tanggal 18 Mei. Hari ini Baim mengawal para pelajar Madrasah Ibtidaiyah melakukan rihlah ilmiah ke Cirebon dan juga Kuningan. Nah, rihlah ilmiah ini dilakukan dari tadi pagi sekitar jam 7 pagi. Mereka sudah melakukan apel pagi bersama, yaitu budaya yang selalu dikelan di Mahat Al-Zaitun ya, dengan menyanyikan Indonesia Raya Tiga Stanza, membacakan Sabta Janji Damar Bakti yang berisi 7 poin, dan juga membaca Asmaul Husna dan juga Asmaul Nabi. Budaya ini selalu dilakukan di Mahat Al-Zaitun setiap pagi maupun di sekolah ataupun di luar sekolah. Lanjut, sekira perjalanan menghabiskan waktu 1,5 jam di bus dengan 5 bus yang mengantarkan para pelajar Madrasah Ibtidaiyah menuju tujuan pertama, yaitu Keraton Kasepuhan Cirebon. Di Keraton Kasepuhan Cirebon, para pelajar Madrasah Ibtidaiyah disambut oleh para pemandu dari Abdi Dalem Keraton Kasepuhan Cirebon. Para pemandu menjelaskan semua komplek dan situs-situs sejarah yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon, dari mulai halaman masuk ke dalam Keraton Kasepuhan sampai ke situs-situs atau benda-benda bersejarah yang tadi Bayu melihat ada kereta kuda Singa Barong namanya, terus juga ada lukisan Prabu Siliwangi, dan juga banyak sekali benda-benda bersejarah yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tadi Baim sempat berwawancara bersama Mas Faisal atau Kang Faisal sebagai abdi dalem di Keraton Kasepuhan Cirebon, dan beliau mengatakan bahwa para pelajar Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaitun adalah pelajar yang rapi dan juga tertib dalam memaknai rihlah ilmiah, dalam menambah wawasan terhadap sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Setelah dari Keraton Kasepuhan Cirebon, lanjut para pelajar Madrasah Ibtidaiyah berjalan menuju ke arah Kuningan, tepatnya di daerah Linggarjati. Daerah Linggarjati adalah daerah yang sangat bersejarah untuk sejarah Indonesia, karena di situ terjadi sebuah perjanjian yang akan mengubah nasib dari bangsa Indonesia ke depannya. Dan para pelajar Madrasah Ibtidaiyah datang ke Museum Perjanjian Linggarjati di Kuningan. Di sana para pelajar dijelaskan.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 per 5 FM Radio Nomor 1 di Indra

Kula Rory Firmansyah, Camat Hargeulis, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak Laleh, promokakan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor siji Ning Indramayu Barat. Yuk warga Hargeulis, promokakan Radio Prima 95,8 FM. Matur suwun. Wassalamualaikum.

0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka rekan Prima semua, selamat pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah hari ini Baim sedang berada di atas bukit yang jauh di Subang sana ya. Tepatnya ada di Kecamatan Cijambe, Desa Cirangkong. Dan alhamdulillah hari ini Baim bisa ikut membersamai dalam prosesi kurban yang dilaksanakan oleh Ma'at Al-Zaitun di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe. Hari ini Ma'at Al-Zaitun melakukan prosesi kurban dengan memberikan sapi seberat kurang lebih tadi Bayu mendengar 600 kilo. Dan sapi ini langsung dipotong di tempat yang berada di Desa Kecamatan Cijambe, Desa Cirangkong. Alhamdulillah tadi pagi Baim sudah melihat prosesi kurbannya dari awal sampai sekarang. Baim sedang live report. Sekarang sudah dipotong-potong menjadi bagian-bagian, dan di setiap berat 1 kilo paket itu nanti akan diisi oleh 1 kilo daging sapi dan juga 5 kilo beras. Dan ini selalu dilakukan oleh Ma'at Al-Zaitun di setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Tapi ada hal yang baru di Kecamatan Cijambe, Desa Cirangkong ini, karena baru dua kali, karena kemarin Idul Fitri dan juga sekarang Idul Adha. Jadi Desa Cijambe, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe ini baru mendapatkan paket di tahun ini, rekan Prima semua ya. Dan Baim bisa melaporkan Ma'at Al-Zaitun memberikan 295 paket untuk 4 RW yang ada di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe ini. Yang diisi paketnya itu ada 1 kilo daging sapi, yang isinya ada daging sapi, terus juga tadi Bayu melihat ada jeroannya nanti, terus juga ada kikilnya. Terus selain ada daging sapi, dilengkapi juga dengan temannya yaitu beras yang ada 5 kilo per paket ya. Jadi lengkap banget kalau Ma'at Al-Zaitun itu memberikan daging dan juga berasnya. Itu dulu rekan Prima semua yang bisa Baim laporkan pada pagi hari ini. Karena hari ini Baim masih di suasana merayakan Hari Raya Idul Adha di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe. Kalau Baim gambarkan pokoknya ini ada di atas bukit lah ya. Terima kasih rekan Prima semua, dikembalikan ke studio. Assalamualaikum.
0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Batu, Kula, Uus Puspito, Camat Kantar, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongkakan Radio Prima FM 95,8 FM, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Yuk warga Kecamatan Gantar dan sekitare, Radio Prima 95,8 FM. Assalamualaikum.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syah Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syah tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syah melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syah dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syah dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syah menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

saya Haji Cahyandi SKM Ihma selaku PLT Camat Proya Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jangan lupa dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di hari ini 27 Mei 2026 ya, hari Rabu. Nah, bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk rekan Brimani hari ini yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Dan untuk saatnya ini yang bikin nyate-nyate, waduh, bikin nyate-nyate. Ya wes ya rekan Prima. Ya yang penting untuk rekan Prima ya, hari ini tetap diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberkahan serta keberlimpahan dalam segala hal, dan juga diberikan kemudahan-kemudahan terutama ya rekan Prima. Yang penting nomor satu ya sehat itu ya, kata Kusginah itu begitu biasanya. Dan juga Ayah Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat, Syekh Azaitun beserta Umi dan keluarga. Juga semoga saya diberikan kesehatan yang paripurna. Juga yang berhormat, Datuk Syekh Iman Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia. Juga diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberlimpahan kesehatan juga ya. Ya terima kasih Arya, hari ini izin mengudara di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara sampai pukul 15 ya. Dan dengan bimbingan serta tunjuk ajarnya untuk kami yang sekarang sedang bertugas supaya tetap lancar dan mendapat keberkahan sampai selesai pukul 15 nanti. Baik rekan Prima, untuk hari ini yang sedang sibuk-sibuk nih ya, mungkin ya rame ya, rame yang acara bakar-bakar, acara bikin apa lagi nih ya. Wah kayaknya sih sedang sibuk juga ini ya. Semoga dengan kesibukannya rekan Prima hari ini mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan keberlimpahan juga ya, ya tentunya. Jangan lupa ya, selalu berdoa ya, berdoa semoga selalu mendapatkan keberkahan ya, terutama itu keberkahan, kesehatan juga ini sangat penting sekali itu utama ini. Baik rekan Prima, sebagai lagu pembuka tadi sudah Arya putarkan lagu ne yang pernah dinyanyikan oleh Nang Rastim ya, Nang Rastim, lagu Nene Rastim ya. Oke rekan Prima, silakan yang ingin bergabung kita buka line telepon aja di 0853-2189-9582 ya, sambil apa ini namanya ya, ya tentunya pasti sibuk semua ya rekan Prima. Ada yang motong kambing, ada yang motong sapi, waduh pokoknya wes blek-blek lah ya, sambil dengerin radio Prima. Juga selamat siang untuk Bapak Camat Orgilis, Bapak Rory, juga Pak Camat Gantar, Camat Kroya juga selamat siang. Juga Pak Kapolsek Kroya, juga Pak Kapolsek Gabur Swetan, juga Pak Kapolsek Gantar. Ya selamat siang, selamat mendengarkan acara di Radio Prima 95,8 FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke rekan Prima, lanjut ya untuk hari ini supaya tetap semangat ya, kita putarkan lagu-lagu tarlingan ya, sambil menghibur untuk yang sedang memang saatnya sibuk sih, semua hampir sibuk semua ya rekan Prima. Oke siap ya, ditunggu nanti dan rekan Sahil ataupun rekan Adisti dan Baib ya, yang akan melaporkan. Tetap kita akan ini ya, terhubung dengan yang sedang tugas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Prima di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara.

wabarakatuh. Kula Sukanto, PLT Camat Anjatan, ngucapaken selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongokaken Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Yuk warga Anjatan lan sekitare rongokaken Radio Prima 95,8 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Merdeka Rekan Prima semuanya. Saat ini Sahil sedang berada di prosesi pembelian bakti kurban Ramadan milik Syekh Az-Zaitun. Dan ini juga Sahil bersama Pak Dadang. Halo Pak Dadang, selamat siang.
2: Siang.
1: Gimana Pak untuk prosesi penyembelihan satu ekor seberat 450 kg dari Syekh Az-Zaitun?
2: Alhamdulillah sangat kewalahan ya, karena bobot sapinya yang begitu besar. Kan sebelum-sebelumnya belum ada sampai segitu besarnya sapi. Makanya barusan dalam acara penyembelihan sangatlah kewalahan. Tapi alhamdulillah bisa ditangani dengan selamat semua. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk Syekh Az-Zaitun.
1: Kalau untuk hari ini kewalahan, berarti bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya nih Pak? Apakah Syekh Az-Zaitun tuh memberikan daging kurban atau hewan kurban ke daerah Lembang, Bandung Barat ini?
2: Alhamdulillah tahun sebelumnya Syekh Az-Zaitun memberikan 7 ekor kambing. Alhamdulillah juga itu sangat berbobot kambing-kambingnya, karena kambingnya yang gemuk-gemuk. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah tahun ini diganti dengan sapi yang begitu besar. Itu sangat bersyukur alhamdulillah untuk Syekh Az-Zaitun.
1: Oke Pak, kalau misalkan kemarin ya 7 kambing dari Syekh Az-Zaitun, gimana tanggapan dari masyarakat sekitar mengenai 7 kambing tersebut yang tahun lalu memang sudah diberikan oleh Syekh Az-Zaitun?
2: Alhamdulillah sangat bersyukur kepada warga juga yang telah menerima kurban atas nama Bapak Syekh Az-Zaitun. Alhamdulillah dengan gembira, senang hati menerimanya warga RW 01 Kampung Bukanegara.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, itu dia Rekan Prima dari pernyataan dari Pak Dadang. Dan nanti Sahil bakal balik lagi tentunya tetap di Radio Prima 95,8 FM, karena nanti bakal ada laporan-laporan dari berbagai tempat dan berbagai daerah yang pastinya hanya di Lock News TV dan Radio Prima 95,8 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya?
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahaya.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh?
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: Kalau belum mandi,
2: Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak.

wabarakatuh. Kula Ibtu Hairudin Zuhri SH Kapolsek Kroya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongokaken Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk warga Kroya rongokaken Radio Prima 95,8 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kete. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe. Iya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok gitu.
0: Itu mah kecolok, ya.
2: Kecolok. Aci-aci.
1: Salah nusuk gitu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Enggak, angkat tangan, enggak tahu.
0: Tempe apa?

0: rasa ikannya.
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau
0: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gak ada makan kulit pisang jadi kepleset nih.

saya AKP Karnadi selaku Kapolsek Gabus Wetan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Ayu sedulur-dulur warga masyarakat Gabus Wetan, sarang-sarang jaga keamanan, kenyamanan dan kekhusyuan di saat malam takbir, sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, serta sarang-sarang sami-sami dengarkan Radio Prima 95,8 FM, Radione Wong Indramayu. Wassalamualaikum.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, untuk rekan Prima, apakah sudah mulai sibuk-sibuk mengolahnya? Oh, aduh, mengolahnya ya. Baik, rekan Prima, kita kembali lagi ya di program acara Fans Surah, Fans Ketemu di Udara. Ya, sampai pukul 15 saja Arya menemani rekan Prima di jam yang kedua ini ya. Tak terasa rekan Prima sudah masuk. Nah, mengutip dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, hari ini Rabu 27 Mei cerah ya rekan Prima, cerah. Dan untuk suhu antara 24 sampai 33 derajat Celcius. Wah, berarti panasnya pol ini rekan Prima. Dan untuk hari Kamisnya 28 Mei berawan dan suhunya antara kisaran 22 sampai 33 derajat Celcius. Nah, dia jadi Jumatnya cerah banget ini rekan Prima. Dan untuk wilayahnya meliputi Haur Kolot, Haur Gelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, juga Sidadadi dan Sumber Mulia. Oke, rekan Prima, mengacu pada hari-hari ini kadang hujan, kadang panas, hujan lagi, panas lagi ya. Memang kita terima saja ya rekan Prima untuk kondisi saat ini, karena ya memang belum apa, panasnya itu berarti belum ya. Berarti kita mensyukuri saja, dan kita untuk mensyukuri itu kan banyak ya. Kalau kepayak Pak Tani berarti kan lebih giat itu untuk menanamnya, lebih buru-buru ataupun lebih dipercepat ya. Nah, takutnya nanti pas musim kemarau saat kita menanam kan jadi enggak apa, enggak kebagian air hujan ya dengan Prima. Nah, untuk hari ini nih yang sedang mengolah daging ya. Apakah daging kambing lebih baik dari sapi ya? Ya gimana nih kan Prima, kebalik apa enggak? Jadi daging kambing ya, banyak orang yang percaya bahwa daging kambing kolesterolnya tinggi dan lebih berbahaya dibanding sapi. Dan faktanya kandungan kolesterol untuk daging kambing tidak selalu lebih tinggi dari daging sapi. Bahkan menurut US Department of Agriculture, daging kambing memiliki lemak total lebih rendah dibanding sapi, terutama jika dibandingkan dengan potongan sapi berlemak. Yang lebih berpengaruh justru cara memasak dan jumlah konsumsi. Nah, bagaimana ini untuk mengolahnya dan menikmati daging kurban tanpa khawatir kolesterol tinggi? Pilih bagian daging yang rendah lemak ya, tenderloin, sirloin atau paha. Nah, saat menerima daging kurban, pilih bagian yang lebih memiliki sedikit lemak putih ya. Nah, cara ini membantu membuat hidangan kurban rendah lemak tanpa mengurangi rasa nikmatnya. Nah, gunakan untuk memasaknya itu direbus ya, ataupun kukus atau memanggang. Dan cara memasak sangat menentukan kadar lemak akhir pada makanan, yaitu dengan merebus, mengukus, atau memanggang. Dan dianjurkan dibanding menggoreng dengan banyak minyak, teknik ini membantu mengurangi lemak berlebih sekaligus juga menjaga kandungan nutrisi pada daging. Dan kemudian ganti santan rendah lemak atau susu kedelai. Nah, masakan khas Idul Adha ini sering menggunakan santan kental ini dalam jumlah banyak. Jadi padahal santan tinggi lemak jenuh ya, yang bisa memicu peningkatan kolesterol, bisa dikonsumsi berlebih. Jadi peningkatan kolesterolnya itu. Sebagai alternatifnya gunakan santan rendah lemak atau susu kedelai agar masakan tetap gurih tetapi lebih sehat. Jadi susu kedelai itu bisa juga ya pengganti santan ya rekan Prima. Ataupun kan ada ya, kadang-kadang orang pakai
santan itu menggunakan susu ya, dan lebih gurih ya. Dan atur porsi dan imbangin dengan sayuran dan buah-buahan. Nah, kunci utama menjaga kesehatan saat Idul Adha bukan hanya dari jenis makanan tetapi juga porsinya. Konsumsi daging secukupnya dan imbangi dengan sayuran tinggi serat seperti brokoli, bayam, wortel, atau lalapan segar. Dan serat ini membantu menurunkan penyerapan kolesterol ke dalam tubuh. Ya, berarti ada sayurannya juga ya, rekan Prima? Ya. Kemudian minum air putih yang cukup serta olahraga. Nah, ini berapa liter ini tiap hari rekan Prima kalau minum air putih? Kan minimal kan 2 liter ya sehari itu. Itu paling minimal ya, minimalnya 2 liter, berarti harus lebih ya. Dan setelah menikmati hidangan kurban, jangan lupa menjaga aktivitas fisik. Ya, itu minum air putih yang cukup membantu metabolisme tubuh berjalan optimal. Sementara olahraga membantu membakar lemak dan menjaga kadar kolesterol tetap normal. Oke, rekan Prima. Untuk selanjutnya nanti akan Arya sampaikan ya. Jadi untuk itu silakan yang punya pengalaman nih saat memasak daging Idul Adha itu apa saja sih tipsnya. Nah, silakan boleh nanti gabung di 0853-2189-9582 ya, Arya buka, silakan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Polsek Kantar, Polres Indramayu ngucapaken Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mugi-mugi sekabehane diparingi sehat, berkah, lan rejeki sing manfaat. Ajak lalen ngrungokna Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 ning Dermayu Barat. Yuk warga Kantar rame-rame ngrungokna Radio Prima sing lagune enak-enak, kabare paling cepet lan mantep pisan. Matur kesuwun pisan sedulur.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya nah. Kan bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi miris bawang.
0: Sebentar.
1: Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Iya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau ijo itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Saya Najma, kontributor Lognews TV Banten, Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami melaporkan dari Menes Paneglang untuk kegiatan penyembelihan dan pendistribusian paket bakti udiah 1447 Hijriah dari Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Jumlah paket yang diterima 334 beras dengan 1 ekor sapi seberat 780 kg. Paket ini bermanfaat untuk mempererat ukhuwah solidaritas sosial, meringankan beban ekonomi masyarakat, serta rasa perhatian kepada penerima agar tidak merasa dilupakan. Hal ini penting untuk kesehatan fisik dan mental, serta rasa kebersamaan dengan masyarakat. Adapun berikut tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat dan penerima manfaat.

0: 95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, tak terasa ya kita sudah masuk di jam ketiga saja ya. Wah. Oke rekan Prima, kelihatannya hari ini memang sedang pada sibuk ya. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang sibuk-sibuk, pastilah pokoknya kalau udah lebaran Idul Adha itu ada saja yang dikerjakan ya, mungkin saking pada sibuknya. Ya, jadi tidak sempat ini. Tapi ini sudah ada ini yang akan masuk nih, kita tunggu. Oke, halo. Halo. Ya, siapakah ini yang sudah masuk? Ya, belum ini ya. Belum tersambung ini ya. Ya tadi untuk rekan Sahil bersama kontributor Lumius TV ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wensura,
1: neng kene ki, neng Prima ki.
0: Oke.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya. Selamat dari Raya Idul Adha.
0: Ya,
1: semoga sukses, sehat semuanya nih, Kang Arya.
0: Iya, ini campur lagi sibuk apa ini kayaknya ini di situ.
1: Iya, ini lagi pulang ngambil jatah.
0: Oh, ambil jatah. Waduh, langsung di apa ini kerjaan, mau di apa tuh?
1: Alhamdulillah, kebagian.
0: Iya, mau ditongseng apa mau di apa ini? Ditongseng apa mau diguli apa mau disate?
1: Tahu nih yang masak anak juga lagi jalan-jalan ke ini nih.
0: Oke.
1: Okay. Mana tuh ke Subang sana tuh?
0: Lagi
1: jalan-jalan, jadi saya mah di rumah aja lah.
0: Iyalah. Siap.
1: Nah. Ini Ventura ya?
0: Iya Ventura, betul sekali.
1: Oh iya. Ini baru masuk dari pagi itu. Belum kelar itu juga masih satu lagi.
0: Waduh.
1: Sapinya. Udah capek lah, pulang lah.
0: Iya. Oke.
1: Lagunya aja lah.
0: Ya lagunya apa?
1: Nyerah aja lah dari nyerah. Kita dari tuh. Nyerah aja lah, nyerah.
0: Ya, siap.
1: Dari, ya, salam jalannya nih, gimana nih?
0: Ya.
1: Kabarnya semua Ventura Radio Prima nih. Semoga sehat, sukses semua.
0: Ya.
1: Dikasih panjang umur. Selamat minal faizin wal faizin.
0: Iya.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Buat nih. Bapak Salim, gimana Bapak Salim? Sehat, udah dapat jatah belum nih?
0: Gimana nih Bapak Salim?
1: terus Mr. Bono, biasa katanya Mr. Bono jadi itu tuh. Di itu ya, di Alpukon ya. Itu dari panitia kalau nggak salah tuh Mr. Bono tuh. Ya, dapat banyak. Nang Lastim, gimana Nang Lastim? Udah diambil belum jatahnya nih? Biasanya lewat jam 12 tuh udah mulai tuh Kang Arya.
0: Iya.
1: Iya, biasanya tuh begitu kalau lewat jam 12 sudah mulai disuruh diambil biasanya. Di mana-mana sama. Buat Ibu Tuti, Mama Ujan, Ibu Billy, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aldin. Mama Ara.
0: Iya.
1: Ah, Bintang Unyu-unyu nih gimana nih kabarnya orang Cirebon nih? Sehat, udah dapat, udah datang belum tuh jatahnya tuh. Bintang unyu-unyu gimana nih? Ya, terus siapa lagi ya? Bintang unyu-unyu, terus Mimi Aja Supriatin, Mama Indah, terus Mama Ara, terus Tahisa, Cak Dasmo. Ini Cak Dasmo biasanya hari lebaran kayak gini ada di rumah nih kayaknya nih. Nah, masuk Cak Dasmo, masuk nih, saya tunggu nih salamnya nih.
0: Yo.
1: Nah, Mama Endang.
0: Ya.
1: Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina?
0: Ibu Sukina.
1: Ini libur apa jualan Bu?
0: Kayaknya sedang libur nih.
1: Semangat Bu, semangat. Ya biasanya tuh, biasanya malah laris nih yang nyari bumbu-bumbu nih.
0: Iya malah itu.
1: Iya. Terus Mama Titan, Kang Uyut, Pak Lebe, Pak Lebe mah jelas ini lagi sibuk nih Pak Lebe nih. Ya, Mama Dora, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, terus Watisut, Kang Gopar, Mama Nenen, terus Kang Rian, Mama Rini, Kang Awanta, Mama Teddy, Mama Udan, Mama Bintang, Mama Pemungkas, Mimi Pemungkas. Gimana nih keadaannya di Sukra nih?
0: Ya, Sukra ini panas nih, hari ini panas ya, pokoknya di sini.
1: Udah semuanya sama nih, Bang Arya, sama mau ngandelin. Pak deh, belum dapat jatah nih.
0: Ya, waduh, ya ini pokoknya hari ini yang pengin makan sate.
1: Kang Ipeng nih, Kang Ipeng ada di rumah nih, Kang Ipeng kayaknya nih.
0: Kang Ipeng, ya.
1: Bumi Santi, Mama Rate, Bu terus Kang Sondol, Bunda Mary yang dari Subang. Yang punya remo rumah mewah nih, Ibu Epi. Udah sibuk-sibuk aja nih biasanya. Adik Kutil. Nah, Kang Asep Rolan yang dari Banten nih. Masa mau terjun ke ini terus? Ke laut terus nih, enggak libur nih Kang Asep Rolan. Kang Wanta, Kang Sondol. Bunda Yunia Sari yang dari Sumedang nih. Acah Weni dari Subang, Kang Nur Jaya, Umi Bintang, Mimi Bintang adalah Kang Aman, Kang Ebes, Mama Dinda yang dari Kertanegara, terus Bunda siapa tuh? Bunda Rini yang dari Subang, Asep Rolan udah ya tadi ya, Asep Rolan,
0: Asep Rolan,
1: Ayah Tika dari Patrol, Mama Awang. Mama Yuni, Papa Yuni, Mama Lina, Kang Yanto, terus Teteh Solea, nih dari Pilang nih, gimana nih selamat Lebaran nih Idul Fitri, Andre Sate, Kang Pani, terus siapa tuh Bu Dina ya dari mana tuh dari Mandi Rancan kalau nggak salah, Bu Dina, Bu Dina, ya. Terus Ibu Madina, Samina, Kang Pani dari Kertanegara, Kang Pani dari Sukahati, mamanya Jua dari Sukra, Kang Timan dari Pegaden tapi asli orang Kertanegara katanya nih.
0: Oke, Kang Timan.
1: Spesialnya buat Bang Arya aja lagi tugas lah.
0: Iya, siap.
1: Banyak banget terbelakangnya. Aduh, ini banyak banget juga semua nih dalam semua.
0: Oke.
1: Ke bagian belakangan. Ini ada itu, Bang Arya, ada lagu kenangan nggak?
0: Oh, nggak ada, nanti Sabtu Minggu biasa.
1: Ini langsung itu ya, ya udah.
0: Pensura, pensura tetap masih pensura.
1: Buat Bang Arya aja yang lagi tugas. Tepatnya, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur kesun. Ya, halo, assalamualaikum. Siapakah berikutnya ini? Ya, kita buka lagi line teleponnya. Halo, assalamualaikum. Mensura.
2: Ingkene iki ning Prima FM.
0: Lah iya nih. Kayaknya lagi sibuk ini Pak Salib nih ya.
2: Enggak, Kang Arya.
0: Waduh, kayak biasanya kan udah pada
2: nyate. Iya, lagi nyantai nih di rumah, Kang Arya.
0: Oh, kira-kira lagi nyate-nyate apa-apa.
2: Iya, lagi ngeliatin orang lagi pada nyate. Gimana Kang Arya, sehat Kang Arya?
0: Alhamdulillah sehat ya ini Pak Salim.
2: Ya. Oh, tadi supir Capur.
0: Capur ya.
2: Oh iya.
0: Ya
2: betul. Ini cuacanya enak nih Kang Arya.
0: Iya ini. Apakah keluar apa enggak ini?
2: Enggak, Kang Arya lagi lebaran.
0: Lebaran ya di rumah aja ya.
2: Orangnya lagi pada sibuk pada ngurusin daging Kang Arya.
0: Iya betul sekali ini.
2: Paling besok insya Allah Kang Arya. Mari request lagu Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa?
2: Lagunya ini aja, Godong Lompong.
0: Godong Lompong. Oke, ya.
2: Salam-salamnya Kang Arya. Salamnya buat tadi Capur yang baru masuk. Buat Nang Rastin yang lagi sibuk ngitungin bungkusan daging nih Nang Rastim Kang Arya.
0: Waduh, Bang Rastim ya.
2: Iya, lagi sibuk ada berapa gitu lagi ngitungin bungkusan daging ya.
0: Waduh, mandul nih
2: Pak Adin. Banyak paketannya Nang Rasim pada datang.
0: Waduh, ya alhamdulillah Nang Rasim
2: rezeki. Buat Mister Bono nih juga nih yang lagi netel-netel daging di Alpurpon nih.
0: Waduh, iya.
2: Ya panitia Kang Arya.
0: Mandul Pak Adin nih Mister Bono.
2: Buat Bu Tuti juga.
0: Bu Tuti ya.
2: Buat Mama Indah, Bapak Amir.
0: Ya.
2: Mama Indah nungguin daging dari pagi katanya Kang Arya.
0: Waduh.
2: Kalau sekarang udah dapat berapa bungkus nih Mama Indah.
0: Mama Indah ya, nih, ditunggu.
2: Mimi Epi nih. Lagi nyate juga nih di rumah mewahnya. Pak Mama Maratinya juga nih lagi pada ngumpul.
0: Mimi
2: Ratmina, Mama Ratmina lagi pada nyate Kang Arya tadi udah nelpon. Mimi Ratmina
0: iya. Mantul pokoknya lah, luar biasa.
2: Buat ya. Teh Naninya juga Kang Pani. Buat Ibu Sukina yang lagi pada ngumpul nih sama cucu-cucunya. Sama ya. Nang Luki, Makatinya juga. Buat Ibu Billy, Mama Aldin,
0: ya,
2: buat Mimi Samina, sama ya. Mbak Sintanya juga di Mekarjati,
0: ya,
2: buat Mama Aam Lelet, Mama Titan, Mama Nenen, Mau Paujan, Mau Odang, ya. Mama Ara,
0: yo.
2: Buat Tete Soleha, sama Jeng Rohan juga, buat Kang Ibeng, Kang Rian, Uyut, Kang Aman, Bintang Unyu-Unyu, Kang Wanta, buat Ayah Pamungkas juga nih yang lagi pada nyate.
0: Yeah.
2: Buat Kang Dasmonya juga nih sama Teh Isa juga lagi pada nyate. Kang Rojaya juga nih kayaknya pulang nih ada di Gubang Gading.
0: Yeah.
2: Buat Bunda Yuniasari juga. Buat Haja Supriyati, Nuni Santi. Buat orang yang jauh nih Kang Bang Romli, Bang Ramli di Kalimantan Selatan monitor terus Bang Kang Arya.
0: Ya. Yeah.
2: Buat Kang Timan juga di Pegaden yang punya Ujung Gebang Mama Nasma.
0: Ya. Yeah.
2: Yang punya Penarun Kertanegara Mama Dinda, Bang Peri di Aceh, Aceh Polan di Labuan Banten, Abea Ade Kutil. Mama Rini, Bunda Mary, spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, rekan Prima, ya tak terasa juga ini sudah 27 menit saja ya rekan Prima di jam yang ketiga ini, ya. Oke, silakan kita tunggu lagi di 0853-2189-9582. Halo, Assalamualaikum, Pestura.
3: Waalaikumsalam, Pestura. Ning kene iki, ning Prima FM.
0: Ayo, Mi, gimana kabarnya, Mi?
3: Gimana Kang Arya?
0: Kabarnya bagaimana?
3: Lagi nyate.
0: Lagi nyate ya, waduh. Ayo wes siap ya, aduh nih pakai pas pada sibuk semua nih, pada sibuk-sibuk kabeh kayaknya. Iya pada bakar-bakar ya.
3: Bakar-bakar.
0: Iya wes ya. Ya Mi silakan.
3: Bentar dulu. Ada orang
0: bis. Oh iya.
3: Udah mau salam-salam aja ya Kang Arya.
0: Oh iya. Ya, silakan.
3: Lagunya dulu.
0: Oh, ya lagunya apa?
3: Terlalu Sayang.
0: Waduh, iya wes. Hai, ya. Hai. Terlalu, terlalu deh. Ya, Mi, siap, Mi.
3: Iya.
0: Ya, Mi.
3: Tadi yang harus dulu ke Salim ya, Arya. Ah,
0: Salim betul.
3: Ya buat ke Salim. Buat Ibu Sukina.
0: Iya.
3: Buat Mimi Samina, buat Cang Aldi, Mama Aldi,
0: yeah,
3: Mama Peggy, Mama Billy, Mimi Epi,
0: yo.
3: Buat Teh Isa sayang.
0: Teh Isa, Teh Isa sayang.
3: Mister Bono.
0: Mister Bono, ya aduh, ya ya ya.
3: Buat Pang Rojana, Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
3: Buat Pak Lebay.
0: Yo, Pak Lebay.
3: Buat Mama Indah. Yeah. Lagi badannya teh. Mama Tuti.
0: Yo,
3: Mama Tuti. Mama Kratmina. Mama Odang, Mama Andang. Buat Nonara.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari. Ya.
3: Buat Arjuna.
0: Irap.
3: Arjuna Putih.
0: Oh iya, Arjuna.
3: Dari Kesepuan. Taronok Bintang Unyu-Unyu.
0: Oh iya, weh, siap. Yeah.
3: Udahlah segitu aja ya, Kanger ya.
0: Oke, okay, siap nih.
3: Ntar mau pamit dulu, spesialnya buat Kang Arya.
0: Siap, mi matur kesuwun.
3: Kopi pahit, jangan diminum.
0: Iya.
3: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mimi Ratmina yang ada di Mandi Rancan. Ya. Ya, halo, silakan yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Ya, belum ada yang masuk lagi. Aduh, ya ya, sebentar nih. Oke, rekan Prima. Kita lanjut dulu ya, untuk yang hari ini sedang sibuk-sibuk, sedang masak-masak, sedang apalagi ini, wah, pokoknya sibuk semua lah. Ya, masih Arya tunggu di 0853-2189-9582. Halo. Halo. Ya, belum ada masuk nih. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, belum ada yang masuk. Ya. Oke, rekan Prima, kita buka dulu ya. Kita lanjutkan untuk yang sudah masuk nih, ada Kang siapa nih? Halo, assalamualaikum. Halo, Pensura.
4: Pensura Mingken iki.
0: Ning Prima FM. Iya,
4: ini. Ada salah. Ning Prima FM gudang segala musik dari pantura, dari folk, dari segala-gala hiburan ada di Prima FM.
0: Komplit komplit. Waduh, iya, udah blok kado kayak ini.
4: Aduh. Ya, sehat yang ada
0: ya. Ya, sehat walafiat tinggi.
4: Aduh, harus sehat lah.
0: Iya, betul sekali ini Kang Rian nih.
4: Karena
0: penting kata kalau sehat utama, itu yang utama.
4: Apalagi
0: juga
4: ada ya asumsi untuk meningkatkan darah kembali yang kebanyakan daging
0: otot. Iya, jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Tapi ya memang ini sih apa ya, kadang kan orang kan pengin makan dingin ini kan buat penasar ya. Kali-kali makan enggak apa-apa lah, tapi jangan kebanyakan.
4: Jangan kebanyakan. Ya, tapi berlebihan. Tapi ya gini ya. Tapi kalau orang Arab itu yang makan daging itu. Tapi enggak ada kasus yang namanya kena penyakit darah tinggi.
0: Iya, karena dagingnya muda gitu katanya.
4: Oh, dagingnya muda.
0: Iya.
4: Muda dicari apa muda gimana ini?
0: Iya, umurnya itu loh, umurnya itu.
4: Oh, umurnya. Ada salam nih dari Uni Santi.
0: Oh ya, salam kembali Uni Santi.
4: Kebetulan lagi mampir di Uni Santi.
0: Oh, gitu ya, salam kembali Uni Santi. Iya.
4: Iya. Salam kembali juga, lagi sibuk kuninya. Aduh, kang Arya, minta diklik ya. Awak abang,
0: ya, bentar nih awak.
4: Awak abang, deh, kemudiannya.
5: Halo, Kang.
0: Ya, halo juga.
5: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Salam buat semua tuh. Nih Kang Rian nama sini nih.
0: Ya, waduh, ya selamat berapa ini? Sedang makan siang nih, makan siang. Waduh, iya wes.
4: Aduh, salamnya buat tadi yang baru merosot ada Bimir Radmina. Ya, terus Kang Salim, Kang Rastin, Kang Daswo sama Teh Isanya. Terus juga buat Mama Indah, Mama Tuti. Terus buat apalagi Mama Titan, Bunda Mary, buat Bunda Yumia Sari juga, Mama Fauzan juga, terus buat Kang Wanta, Kang Wanta sama ya Pamukas, terus juga buat Kang Deng, terus juga buat Cahpur.
0: Ya.
4: Ya, dan buat semuanya aja ya.
0: Ya.
4: Salamnya yang belum disenggol, to be calling sama Kang Rian dari A sampai Z di rumah aja ya. Ya. Semoga sehat selalu dan kompor selalu buat Kang Riannya, semoga sehat ya.
0: Ya.
4: Spesial juga buat Aki Metalnya juga nih lagi ngopi-ngopi.
0: Aduh, ngopi say. Aduh, ngopi say.
4: Ya. Oke, Kang Rian, terima kasih ya waktunya ya.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rian. Ya, sudah 36 menit berlalu. Nih, silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, masih belum ini ya, tersambung lagi. Halo. Ya ini dari Pemalang nih, silakan yang ingin masuk nih dari Pemalang. Aduh, dari Pemalang ini belum masuk. Halo, assalamualaikum. Mensura. Mensura.
5: Halo.
0: Ya, halo juga.
5: Ningkene iki, Prima.
0: Ya, Prima FM ya. Aduh, ya nih. Saya sedang sibuk, kirain tadi saya kirain sedang sibuk ini.
5: Sibuk lagi makan
0: lontong. Iya, lagi bakar-bakar apa, ge?
5: Lagi makan lontong, kan.
0: Oh, iya.
5: Tadi ada yang
0: lontong. Oke, silakan. Dilanjut, ya.
5: Pengen lagunya, ah.
0: Ya, lagunya apa?
5: Timba diseret-seret.
0: Timba diseret-seret.
5: Cinta. Cinta diseret-seret.
0: Cinta diseret-seret. Cinta.
5: Ana dari
0: Cinta diseret ya, dan cinta.
5: Salamnya. Ya. Buat Kang Rian ya, tadinya.
0: Iya, tadi Kang Rian, betul.
5: Iya, buat Kang Rian. Buat Kang Ibeng. Buat Uni Santi, Uni.
0: Yo ni.
5: Buat Kang Eges. Buat Mama Paujan.
0: Wing. Ya, silakan.
5: Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
5: Mimi Radmina.
0: Ya, Mimi Radmina.
5: Mama Radmina. Mimi Satmin, Mimi Samina. Buat Mama Ra, Mama Febi, buat Ibu Biliknya juga, buat Mama Aldin,
0: yeah.
5: Buat Mama Indah sayang, buat Mr. Bono, buat Kang Sondo,
0: yeah.
5: Buat semuanya aja Kang.
0: Yo, terima kasih.
5: Bunda Mary.
0: Bunda Mary, ya. Yeah.
5: Buat Bunda Mary. Buat Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari.
5: Iya. Okay. Berlupa. Buat Uni Santi, Uni.
0: Uni Santi.
5: Irujang sibuk. buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, ya.
5: Iya. Spesialnya buat Kang Arya.
0: Ya, terima kasih. Matur suwun nggih.
5: Lagunya ada kan?
0: Oh ya, siap.
5: Iya. Siapanya?
0: Ya.
5: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk rekan Prima ya, Ultra Flu Blister yang baru ya. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Ya. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Nah, flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Oke. Okay? Ya, rekan Prima, kita putarkan lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan untuk menemani rekan Prima di menit yang ke-40.
6: Radio 95,8 FM.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Kula Rory Firmansyah, Camat Hargeulis, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak laleh, promokakan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor siji Ning Indramayu Barat. Yuk warga Hargeulis, promokakan Radio Prima 95,8 FM. Matur suwun. Wassalamualaikum.

0: Nih mas,
1: iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh iya, oke okay, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh kan, udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan, memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi kan

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Silakan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Batu, Pula, Uus Puspito, Camat Kantar, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongkakan Radio Prima FM 95,8 FM, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Yuk warga Kecamatan Gantar dan sekitarnya, Radio Prima 95,8 FM. Assalamualaikum.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini untuk rekan Prima di acara Neventura, fans ketemu di udara ya. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi menuju pukul 15, dan nanti pukul 15 kita saatnya berganti acara berdendang karaoke di Boyo ya. Silakan. Nanti yang ingin nyanyi ya boleh kita tunggu ya di teleponnya 0853-2189-9582. Dipersiapkan lagu-lagunya apakah nanti yang ingin ditampilkan ya. Oke, rekan Prima. Nah, silakan yang tadi belum sempat bergabung ya. Kita buka line teleponnya di 0853-2189-9582. Tadi ada yang masuk dari Kang siapa ya namanya tadi? Halo. Dengan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Arya nih mau request lagunya dari Acim ya. Acim ya, lagu deh Masih Anak Cinta dari vokalnya Adi Prayoga. Ya siap, tadi udah diputar ya. Salamnya buat Mama Darwi, Abah Uwar yang di Baplas, juga Mama Wati, Bapak Anan di Sarkamal ya. Oke, terima kasih untuk Acim ya, sudah disampaikan salamnya. Nah, untuk yang lainnya boleh ditunggu untuk grup fans Tura ini, grup fans Tura. Nih, waduh, belum ada ini lagi sibuk kayak lagi nyate-nyate ini ya di grup fans Tura ini. Waduh. Ya, wes siap ya yang sedang pada nyate-nyate ini. Aduh, jangan lupa nanti hari Minggu di hari Minggu di bawah. Ya rekan Prima, ini kita tunggu lagi ya untuk rekan Sahil ataupun Adisti nanti yang akan melaporkan kegiatan bakti kurban ya, bakti kurban 1447 Hijriah, yang dimana hari ini sedang menuju ke apa, daerah Cijambi ya tadi ya, daerah Cijambi, dan juga ada tadi laporan dari Banten ya. Nah, kita masih menunggu untuk laporannya di 0853-2189-9582. Yuk, siapakah berikutnya yang sudah siap nih ketik-ketik request lagu ataupun telepon. Nah, cuaca masih sama ya rekan Prima, ini masih panas ya hari ini, masih panas hari Rabu ini. Cerah-cerah ya, pokoknya cerah. Di curah hujan antara 61-92% ya rekan Prima untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026, dan suhu masih di angka 24-33 derajat Celcius. Berarti panas nih, karena kalau panas banget kan berarti kan 35-an ya, 35-an, wah udah cetar ya. Oke, rekan Prima, saya akan membacakan berita yang mengutip dari lognews.co.id. Indonesia jadi negara pertama terapkan biodiesel B50, target ESDM berlaku Juli 2026. Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nih SDM bahwa menegaskan Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel 50% atau B50 secara nasional. Program tersebut merupakan pencampuran 50% bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar untuk berbagai sektor strategis. Oke, rekan Prima, untuk mengetahui berita selengkapnya boleh ya diakses di lognews.co.id. Ya, semoga berhasil ini untuk program Juli 2026 ini. Ditunggu nih kabar baiknya nanti ya rekan Prima, biodiesel B50 ya. Semoga bisa menggantikan sumber apa bahan bakar yang mungkin sekarang sedang mahal ya. Oke, rekan Prima lanjut, silakan. Apakah belum? Oh ya, belum ada ya. Kita dengarkan lagu berikutnya untuk rekan Prima sambil menunggu penelpon berikutnya di 0853-2189-9582.

0: jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abang kan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa deh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli apa beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.
1: Oh,

Mugi-mugi sekabehane diparingi sehat, berkah, lan rejeki sing manfaat. Ajak lalen ngrungokna Radio Prima 95,8 FM, radio nomor siji ning Dermayu Barat. Yuk warga Kantar rame-rame ngrungokna Radio Prima sing lagune enak-enak, kabare paling cepet lan mantep pisan. Matur kesuwun pisan sedulur.

0: Sampai sini dulu rekan Prima, Arya membersamai rekan Prima di program acara Ventura Fans Ketemu di Udara ya. Terima kasih yang sudah hadir. Tadi ada Kang Rian, ada Pak Salim, ada Mimi Radmina, ada Teh Isa ya. Dan juga ada yang belum disebutkan nih, ada juga yang ditiru di Asa Prima, ada Kang Acim ya. Kang Acim ya, juga terima kasih yang sudah bergabung. Nah, ya untuk yang belum bergabung, kita berarti sudah masuk di jam terakhir, jam 15 pas ya maksudnya ya, di acara berkaraoke, berdendang berkaraoke. Yuk ya, silahkan disiapkan yang ingin nyanyi nanti. Langsung aja ya, nanti ditelepon di 0853-218-99582. Terima kasih untuk rekan Prima atas perhatiannya. Dan Arya pamit, mohon undur diri. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih rekan Prima sambil mendengarkan siaran kami. Jangan lupa, jangan kemana-mana karena nanti kita akan berganti acara di acara berdendang karaoke di G-Boy ya. Terima kasih rekan Prima, dan kita siap ya untuk berganti acara.
1: Keseruan Ventura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya rekan Prima. Sampai jumpa di Ventura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Prima, kembali lagi Arya untuk rekan Prima di program acara Berdendang Karaoke di Kiboyo. Tepat pukul 15 lewat 3 menit ya, Arya membersamai hanya 1 jam sampai pukul 16 saja. Dan gimana kabarnya untuk rekan Prima semuanya ini yang sedang mendengarkan siaran kami ya. Semoga diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberkahan, keberlimpahan, serta dimudahkan segala halnya ya. Hari ini Rabu 27 Mei 2026. Arya untuk membersamai rekan Prima tentunya ya, yang ingin menyanyi berkaraoke. Ya, silahkan. Kita tunggu teleponnya di 085327899582. Ya, siapakah ini penyanyi pertama di jam 15 lewat 3 menit, 4 menit malah sekarang ya. Oke, ya rekan Prima, ya kita lanjut ya, yang ingin nyanyi ya, kita nanti Arya buka dulu ya untuk lagu pertama ini.

0: Oke, siapakah ini? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Ya, berdendang karaoke.
1: Gembo yuk.
0: Yo, ya. Yuk, ya siapa ini?
1: Nyanyinya Cinta Kilat.
0: Cinta Kilat. Waduh, kilat. Cintanya berapa menit itu, kilat banget itu berarti ya. Waduh.
1: Oh, iya. Pokoknya mah kilat.
0: Kilat pokoknya mah ya.
1: Cinta Kilat dari Dian Anik.
0: Cinta Kilat ya. Oke, salamnya nih buat siapa?
1: Salamnya buat Ibu Sukina. Mm-hmm. Buat Kang Salim. Buat Kang Wanta. Buat Mama Faujan. Buat Mama Billy. Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Nisa Mina.
0: Asik.

0: Oke, luar biasa, mantul pokoknya.
1: Mantul
0: luar biasa ini Taisa pokoknya. Penyanyi pertama Taisa. Ya, terima kasih, matur kesuwun.
1: Iya, matur kesuwun.
0: Nggih,
1: Bang.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Buat rekan-rekan terima semuanya.
0: Ya.
1: Spesial khususnya buat Kang Salim Sayang ya.
0: Kang Salim, ya. Oke.
1: Okay. Ucapane.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan Prima, kita lanjutkan ya di acara ini berdendang karaoke. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan laporan dari rekan Adisti di program acara kegiatan pendistribusian di hari ini Idul hari raya Idul Adha ya. Kita langsung aja dilanjut ya. Kita jeda terlebih dahulu rekan Prima.

0: yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semuanya. Tentunya di selamat siang menjelang sore ya, rekan Prima semuanya. Hari ini Disti menyapa langsung dalam kegiatan pendistribusian bakti kurban ya, rekan Prima semuanya. Dan saat ini Disti sedang berada di Indramayu, tepatnya di daerah Cibanoang, guna untuk pembagian pendistribusian daging kurban. Sebelumnya saat ini Disti sedang berada di Cibanoang dan dengan salah satu jamaah Ka'batullah ya, yang menerima daging kurban, rekan Prima semuanya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa?
2: Sukiroh.
1: Dengan Ibu Sukiroh, rekan Prima semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih untuk Bapak Panji Gumilang, semoga dipanjangkan umurnya dan sehat. Dan juga terima kasih untuk semuanya yang ada di sini. Semoga diberi kesehatan dan panjang umur. Terima kasih juga untuk Bapak Panji Gumilang yang sudah ngasih sembako buat saya dan semuanya yang ada di sini. Semoga Bapak Panji Gumilang mendapatkan rizki dan barokah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
1: Dan itu dia rekan Prima semuanya, tanggapan dari salah satu penerima yaitu Mustahik ya, dari pendistribusian bakti kurban di tahun 1447 Hijriah kali ini di tahun 2026. Dan untuk laporan kali ini Disti laporkan untuk rekan Prima semuanya. Disti ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin mungkin untuk rekan Prima ya kan. Dan Disti kembalikan lagi ke studio. Terima kasih yang sudah mendengarkan live report Disti di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Merdeka.
0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Oke, terima kasih rekan Adisti ya yang sudah melaporkan kegiatan hari ini pendistribusian daging kurban ya di Cibanuang ya, Cibanuang. Oke, lanjut ya. Yang silakan yang ingin nyanyi oleh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Ige Bayu.
0: Yuk. Aduh, siapa ya? Ini siapa ya? Kan suaranya kayaknya kenal lah.
1: Ya, Mama Hereva.
0: Oh, Mama Hereva ya. Oh, gimana nih kabarnya? Ini baru kelihatan.
1: Ya, alhamdulillah begitu-begitu aja, Bang.
0: Oh, begitu aja. Ya, bikin nyanyi ya. Lagu apa ini?
1: Lagu Kadang-kadang Kangen ya.
0: Kadang-kadang.
1: Ya, ada beli ya? Sama Mama Fauzan.
0: Kadang-kadang kangen. Yo.
2: Kadang-kadang kangen kalau bakalan ya.
0: Oh, gitu. Ya. Ya lagu ini nanti ya. Yang ini bukan nih. Nanti kita ini dulu cek dulu ya. Lagu aja ini.
1: Sing bener Bang, lagunya Bang kadang-kadang kangen hayo.
0: Kadang-kadang kangen
1: kayaknya. Kadang ini ada wadon.
0: Aduh, ya kayaknya ya. Iya beli ya. Ya, ada dulu nih.
1: Buduk iya. Oh.
0: Waduh, salah maning ya berarti.
2: Ya kayaknya ini kebiasaan.
0: Min mana? Oke?
1: Okay? Iya, oke.
0: Asik.

0: Luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Terima kasih Bang Andre, spesial okay. Salam spesialnya buat Bang Arya, buat spesialnya buat Nono Krepa.
0: Iya.
1: Ya yuk, kanggo sekabehan ya, bae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mamanya Reva ya yang sudah hadir sebagai penyanyi kedua. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tamiflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Oke, lanjut ya. Siapakah penyanyi berikutnya ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang Arya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Satenya udah matang belum itu?
1: Udah. Udah habis.
0: Aduh, udah habis ya. Waduh, ya udah saya kira. Aduh, iya ya.
1: Nyate ngerujak tetangga.
0: Walah, ya wes komplit pokoknya, Bang.
1: Ya, bang, lagunya itu aja, Bang. Yuk, duet.
0: Apa tuh?
1: Rondo Kempling.
0: Rondo Kempling. Ana beli ya. Aduh, nah sudah dulu ya.
1: Ana, Bang.
0: Ya, salamnya enggak usah apa.
1: Ayo buat Nok Eti, buat Nok Rina, Nok Repa.
0: Yuk, siapa lagi?
1: Buat Ibu Tuti, Mama Indah, Bapak Amir.
0: Yuk.
1: Buat yang pertama tadi siapa sih, Bang?
0: Taisa.
1: Taisa?
0: Iya.
1: Oh, Taisa. Semoga sehat selalu.
0: Ini ya?

0: Maaf lahir batin ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, wassalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan prima. Baik, untuk penyanyi berikutnya siapakah? Halo, assalamualaikum. Halo. Berdendang karaoke.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdigebo yuk.
1: Yuk. Gimana kabarnya Bunda Yunia?
0: Alhamdulillah. Sebaliknya ya. Abang juga mudah-mudahan sehat ya Bang ya.
1: Alhamdulillah. Sawang sulipun kulongki.
0: Iya Bang. Alhamdulillah Teh Isa selalu masuk ya Bang ya.
1: Iya betul sekali Bunda Yunia Sari ini ada di Sumedang. Iya. Bunda mau nyanyi apa?
0: Yang Anjen Bang.
1: Anjen.
0: Bang apakah bisa enggak ngelay gitu dikit, ini ada suara Bunda nyusul ya.
1: Gitu ya. Bentar, iya. bentar. Kita yang versinya yang gimana ya? Yang
0: apa?
1: Yang siapa
0: pop,
1: ini?
0: Pop.
1: Pop ya.
0: Anjen Nining Maida ya.
1: Ya, Anjen Nining Maida. Ya. Oke. Okay. Siap?
0: Yang nada wanita ya Bang ya.
1: Oke, okay, yuk.
0: Yang barusan itu siapa Bang?
1: Ada Mama Fauzan.

0: Aduh.
1: Ah, putus, Bang.
0: Aduh, ya deh, aduh, harus nadanya jangan F ini ya. Harusnya yang pelan, yang apa ya? F itu tinggi loh.
1: Ya udah, Bang. Ya. Kasihan ada yang mau masuk lagi ya, Bang. Okay. Ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya, ya, yuk, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun ya, ada Bunda Yuniasari yang sudah hadir. Ya, jangan lupa rekan Prima ya, Ultra Flu Blister yang baru ya. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung nih. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung ya. Bukti nyata kalau flu yang pasti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat ya, dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Ya, rekan Prima, kita masuk, silakan yang ingin bergabung kita buka lagi di 0853 2189 9582.

Oke, rekan Prima, sampai di sini dulu Arya membersama rekan Prima di program acara Berdendang Karaoke ya, yang dari jam 11 tadi di acara Ventura berlanjut ke acara Berdendang Karaoke di Geboyok. Tepat pukul 15 lewat 56 menit dan Arya pamit dulu ya rekan Prima. Dan untuk yang sudah hadir tadi ada Teisa, ada Mama Fauzan, ada Mama Reva, juga ada Arya yang sudah hadir ini di acara Berdendang Karaoke. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya dan Arya pamit dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Satu lagu penutup di program acara Berdendang Karaoke. Yuk.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semua. Selamat siang. Masih bersama Baim di hiruk pikuk perayaan hari Idul Fitri 1447 Hijriah, dan masih Baim di berada di tempat yang sama, yaitu di Kecamatan Cijambe, Desa Cirangkong. Dan hari ini tepatnya Baim sudah berkeliling ke rumah warga, dan sekarang Baim sudah bersama satu warga yang akan Baim wawancarai. Baik, dengan ibu siapa?
2: Nama Asmi. Asmi.
1: Asmi. Baik, Ibu Asmi, udah berapa kali dapat paket dari Al Zaitun?
2: Baru sekarang.
1: Baru sekarang. Ya. Ini isinya apa aja, Bu, paketnya?
2: Katanya beras sama daging kurban.
1: Berapa kilo kalau gitu?
2: 1 kilo kali.
1: Dagingnya 1 kilo.
2: Ya.
1: Berasnya?
2: Berasnya
1: 5 kilo ya?
2: Paling 5 kilo.
1: Oh iya. Perasaan ibu setelah mendapatkan paket gimana?
2: Senang banget. Senang dan berterima kasih buat perusahaan Zaitun. Semoga lancar, berkembang. Ada di daerah Cijambe. Ini, daerah Cijambe. Semoga berkembang.
1: Ya, baik, Ibu Asmi, terima kasih Ibu Asmi. Baik, dengan ibu siapa?
3: Saya Lilis.
1: Ibu Lilis, Ibu Lilis, oh saya lihat nenteng dua nih, Bu, kayaknya.
3: Iya, ini punya nenek sama punya orang tua, punya bapak.
1: Oh gitu. Kalau untuk paket dari Al Zaitun ini udah dapat berapa kali, Bu Lilis?
3: Orang tua aku dapat 2 kali sama sekarang.
1: Berarti waktu Idul Fitri dapat?
3: Dapat.
1: Oh ya. Perasaannya setelah dapat paket dari Al Zaitun gimana?
3: Ya seneng, alhamdulillah.
1: Rasa terbantu?
3: Iya, terbantu banget. Apalagi kondisi keluarga kan, kondisi orang tua gitu, dua-duanya kan lagi sakit lah, nggak dibilang kurang baik gitu. Dapat bantuan, alhamdulillah, bermanfaat banget.
1: Boleh ibu ucapan terima kasih untuk Al Zaitun?
3: Terima kasih Al Zaitun, semoga tambah jaya, tambah maju, pokoknya terima kasih banyak.
1: Terima kasih Ibu Lilis. Itu dia rekan Prima semua, wawancara Baim bersama Ibu Lilis dan juga Ibu Asmi. Mereka mengutarakan bahwa bantuan dari Al Zaitun sangat bermanfaat dan membantu sekali. Seperti Ibu Lilis yang menjelaskan, jika keluarganya sedang di keadaan tidak baik saja dan datang bantuan dari Al Zaitun ini adalah bantuan yang sangat membantu untuk keluarganya. Baik rekan Prima semua, itu saja yang bisa Baim laporkan dari Kecamatan Cijambe, Desa Cirangkong yang ada di Subang. Tetap dengarkan Prima FM dan laporan dari Idul Adha lainnya. Baim kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di

kita Ibtu Sutarko SH Kapolsek Gantar Polres Indramayu ngucapaken selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mugi-mugi sekabehane diparingi sehat, berkah lan rejeki sing manfaat. Ajak lalen ngrungokna Radio Prima 95,8 FM. Radio nomor siji ning Dermayu Barat. Yuk warga Gantar rame-rame ngrungokna Radio Prima sing lagune enak-enak, kabare paling cepet lan mantep pisan. Matur kusun pisan sedulur.

dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal, melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh. Namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sukanto, PLT Camat Anjatan, ngucapaken selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongokaken Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Yuk warga Anjatan lan sekitare rongokaken Radio Prima 95,8 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

0: Halo,
1: halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Artis Widani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen dia request lagu Pirasat dari Marcel. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk relate juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 Prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh ya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup Petir ya, btw aku dengerin di Prima FM di program FP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 21.

Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

Kula Rory Firmansyah, Camat Hargeulis, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen, rongokakan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor siji Ning Indramayu Barat. Yuk warga Hargeulis, rongokakan Radio Prima 95,8 FM. Matur suwun, wassalamualaikum.

Saya AKP Karnadi selaku Kapolsek Gabus Wetan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Ayo sedulur-dulur warga masyarakat Gabus Wetan, sarang-sarang jaga keamanan, kenyamanan dan kekhusyuan di saat malam takbir, sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, serta sarang-sarang sami-sami dengarkan Radio Prima 95,8 FM, Radione Wong Indramayu. Wassalamualaikum.

kita Ibtu Sutarko SH Kapolsek Gantar Polres Indramayu ngucapaken selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mugi-mugi sekabehane diparingi sehat, berkah lan rejeki sing manfaat. Ajak lalen ngrungokna

warga Qatar rame-rame ngrong Radio Prima sing lagune enak-enak, kabare paling cepet lan mantep pisan. Matur kesuwun pisan sedulur.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pula Sukanto, PLT Camat Anjatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongokaken Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Yuk warga Anjatan lan sekitare rongokaken Radio Prima 95,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar, kabar gembira,
2: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
2: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Abdullah Sukanto, PLT Camat Anjatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongokaken Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Yuk warga Anjatan lan sekitare rongokaken Radio Prima 95,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Haji Cahyandi SKM Yahma selaku PLT Camat Kroya Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jangan lupa dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

wabarakatuh. Kula Uus Puspito, Camat Kantar, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongkakan Radio Prima FM 95,8 FM, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Yuk warga Kecamatan Gantar dan sekitare, Radio Prima 95,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah. Bahkan, sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

halo semuanya. Pernah kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

itu pula Uus Puspito Camat Kantar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen orang kaken Radio Prima FM 95,8 FM, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Yuk warga Kecamatan Gantar dan sekitare, Radio Prima 95,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Kula Rory Firmansyah, Camat Hargeulis, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen, rongokakan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor siji Ning Indramayu Barat. Yuk warga Hargeulis, rongokakan Radio Prima 95,8 FM. Matur kesuwun. Wassalamualaikum.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama